batu bim batu bim, kidding gata batu bim batu bim, kidding gata batu bim batu bim, kidding gata batu bim batu bim, kidding gata batu bim batu bim, kidding gata batu bim batu bim. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.